ya bukan dari satu rumah. Jika putih dan memperoleh, terus ada bersama-sama.